mana kerana ya orang ada. Orang orang kan pandai lah udah kerapan jeda pa. Orang orang kan nunggu ni, anu lewat arma. Aku makan ni, nunggu apa? Nunggu lagi jukun ini.